Radio Komunitas untuk menyuarakan berbagai macam komunitas di Southland Info Kagil. Di jalan gue Stefan Mansetinya akan menemani kalian semuanya di hari ini, hari Kamis tanggal 6 bulan Agustus 2026. Selamat datang di bulan Agustus, welcome to August guys, yeay. Nah hari ini kita akan jalan-jalan di ke Kota Magelang. Kalau kalian ada rencana mau ke Borobudur, ini dia, ada 15 makanan khas Magelang yang kalian wajib coba. Magelang, Kota Magelang merupakan sebuah daerah yang bisa dikunjungi untuk kulineran, dan ini berdekatan dengan Yogyakarta, menyimpan banyak makanan lezat dan banyak pilihan dan patut wajib dicoba. Dan makanan khas Magelang pun sangat beragam dengan cita rasa yang juara. Mencoba makanan khas Magelang bisa dilakukan di mana aja, berbagai kedai atau warung makan menjual hidangan khas daerah tersebut. Dan mari kita simak ada apa aja sih di Magelang ini. Nah, yang pertama ada nasi goreng Magelang, nasi goreng Magelangan. Kalau kalian berkunjung ke Magelang, kalian bisa memilih dan menyantap nasi goreng Magelangan yang lezat dan mengenyangkan. Makanan ini merupakan campuran antara nasi dan mie kuning yang telah diberi bumbu khusus. Rasanya pun gurih dan kalian bisa memilih tingkat kepedasan yang diinginkan. Yang kedua ada nasi lesa. Nasi lesa terkadang lebih dikenal sebagai soto Magelang. Makanan ini dihidangkan dengan berbagai isian seperti suiran daging ayam, kerupuk, lain-lain. Dan bahan tersebut diberi kuah berbahan santan serta rempah-rempah pilihan lainnya. Rasanya pun gurih namun tetap segar, terlebih jika disantap saat manis si panas. Yang ketiga ada mangut lele. Siapa nih yang gak suka lele? Mangut lele, salah satu kuliner legendaris mangut lele. Tentu kalian gak boleh ketinggalan untuk mencobanya kalau berkunjung ke Magelang. Makanan ini memiliki bahan dasar berupa ikan lele yang diolah bersama dengan kuah kuning dan santan. Pengolahan makanan ini biasanya memakan waktu yang cukup lama, namun hasilnya gak mengecewakan. Yang selanjutnya ada buntil daun talas. Makanan khas Magelang berikutnya gak boleh ketinggalan, wajib dicoba. Sesuai dengan namanya, makanan ini menggunakan daun talas sebagai pembungkus makanannya. Isiannya sendiri bisa ada parutan kelapa, udang rebon, biji pete, daun talas, dan dipakai juga untuk memberikan rasa segar. Satu buah lagu buat kalian semuanya, Magelang Fortuna Band dan Pemuda Pinggir. Alright, 96.4 FM, Radio Satlan, Angkringan Indonesia. Ojo lali yo, ulala.

Oh, Dewi Fortuna ceriakan aku. Oke, 96,4 FM Radio Salatlan, balik lagi sama gue Stephen Ponsitinya di Angkringan Indonesia. Langsung aja ada 15 makanan khas Magelang yang wajib kalian coba. Yang selanjutnya ada jemunak. Makanan ini biasanya dijajakan di pasar dan mudah ditemukan pada bulan puasa. Sekilas jemunak terlihat seperti bubur sumsum, namun bahan dasar pembuatan berbeda. Rasanya kenyal dan manis, cocok dipilih sebagai camilan penunda lapar. Yang selanjutnya ada sego megono. Pilihan makanan khas Magelang ini, bahan utamanya adalah nasi putih yang telah diberi bumbu seperti cabai, jeruk purut, dan kencur. Walaupun sudah terasa gurih, makanan ini disajikan bersama pelengkap lainnya seperti kulban sehingga semakin nikmat. Wow, enak banget ya sego megono. Selanjutnya ada blendrang. Ini adalah bubur nasi yang diolah dan disajikan bersama dengan tambahan kuah dan isian lainnya. Makanannya terlihat seperti sup krim yang memiliki kuah kental dan teksturnya lembut. Berbagai isian seperti daging ayam dan daging ayam dan iga sapi pun membuat makanannya semakin lezat. Sebagai salah satu makanan populer, kalian dapat dengan mudah menemukan makanan ini di mana saja. Yang selanjutnya ada gudeg poncol. Nah, gudeg kalau di Yogyakarta ada gudeg, di Magelang juga ada gudeg, namanya gudeg poncol. Makanan ini terlihat mirip dan rasanya pun manis. Pada penyajiannya, gudeg poncol biasa dihidangkan bersama berbagai tambahan lauk seperti keceker ayam, kepala ayam, sambal semur, dan kerupuk. Satu buah lagu, Alun-Alun Magelang dari Zaga Band. 96,4 FM Radio Satlan, Angkringan Indonesia, ojo lali yo ulala.

Kalau di Satlam balik lagi sama gue Stephen Pasintinjak di Angkring Indonesia. Itu dia satu buah lagu alun-alun Magelang. Zaga Band, Ojo Lali Yo Ulala. Oke, kita lagi ngebahas ada 15 makanan khas Magelang yang kalian wajib coba. Kita udah bahas 8, yang 9 langsung aja ada Kluban. Nah, ini urap seperti di daerah lain di Indonesia. Makanan ini memiliki bahan utama berupa berbagai jenis sayuran seperti kangkung, toge, kacang panjang, rebus, kol rebus, dan wortel rebus. Makanan tersebut biasanya disajikan bersama berbagai lauk pauk seperti tahu goreng sebagai teman makan nasi. Yang ke-10 ada sego godok. Sesuai dengan namanya, hidangan ini merupakan nasi yang direbus bersama bumbu-bumbu pilihan untuk memperkuat rasa. Pada penyajiannya, nasi dihidangkan bersama kuah serta berbagai makanan pelengkap seperti kerupuk, sayuran, dan mie. Yang ke-11 ada kupat tahu. Kupat tahu Magelang ini berbahan dasar tahu dengan rasa lezat yang sayang untuk dilewatkan. Kupat tahu ini, kupat tahu dari daerah ini memiliki kuah yang bening dan cita rasanya segar. Bahan dasar yang digunakan pada kuah ini yaitu tahu gem mentah sehingga menghasilkan rasa yang unik. Selanjutnya adalah tape ketan muntilan. Nice. Akan terasa kurang lengkap kalau kalian gak mencoba tape ketan khas daerah ini. Makanan ini dibuat dari beras ketan yang telah difermentasi sehingga menghasilkan rasa khas serta tekstur yang lebih empuk. Kalian bisa menyantap makanan ini secara langsung menggunakan emping melinjo sebagai campuran minumannya. Oke, satu buah lagu buat kalian semuanya. Magelang hingga Magelang ninggal kenangan perapatan Candi 96,4 FM Radio Satlan Angkringan Indonesia Jolaliyo Ulala.

96,4 FM Radio Satlon, balik lagi sama gua Stephen Sponsetinjak di Angkringan Indonesia. Itu dia perapatan Candi Magelang Tinggal Kenangan. Sedih banget ya. Ada 15 makanan khas Magelang yang kalian wajib coba. Kita sudah membahas 12. Yang pertama ada nasi goreng Magelangan, nasi lesa, magut lele. Yang keempat ada buntil daun talas. Kelima jemunak, segemogono. Ada blendrang, gudeg pocol, kluban. Ada sego godok, kupat tahu, tape kentan, muntilan. That's my favorite. Yang ke-13 ada sup serenek. Ini merupakan pengaruh dari masakan Belanda, masa Belanda, dan kini menjadi salah satu santapan populer. Bahan yang digunakan pada bahannya berupa sayur segar yang tetap nikmat disantap.

baik dalam keadaan hangat ataupun dingin. Selain itu, tambahan bahan berupa kacang merah dan daging membuat sup ini terlihat berbeda. Yang ke-14 ada opor entok. Entok. Ini bebek. Dan ini menjadi ikon Kota Magelang dan dapat dijumpai di berbagai tempat. Opor entok disajikan bersama kuah opor kental yang berwarna kuning kecoklatan. Daging entok yang dipakai menghasilkan rasa khas yang berbeda dari olahan daging lainnya. Yang terakhir, last not least, ada mangut beong. Apa ini? Mangut beong ini punya cita rasa gurih dan pedas. Bedanya mangut geong menggunakan bahan dasar berupa ikan beong. Yang merupakan ikan air tawar lele namun ukurannya cukup besar. Selain itu, pada penyajiannya bagian disajikan pada hanya kepalanya saja, tidak keseluruhan. Nah, itu dia makanan Magelang yang wajib kalian coba. Kalau kalian jalan-jalan ke Borobudur tentunya. Sampai ketemu minggu depan bersama gue Stephen Prasetyinjak. Gue akan mengakhirinya, gak kerasa nih hampir 30 menit. Satu buah lagu menutup perjumpaan kalian semuanya. Dari Didi Kempot, Magelang Nyimpen Janji. Sampai ketemu minggu depan di Angkring Indonesia. Ocho lali yo, ulala, to be yourself, versi dirimu. Bye-bye, Didi Kempot.